sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Contoh 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Baik sahabat berdaya, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di acara musik dan informasi di Panorama Kota Daeng. Sejumlah informasi akan kami hadirkan, dan tentunya informasi ini adalah hasil liputan tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Nah sahabat budaya, informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan DPRD Kota Makassar menindaklanjuti aspirasi HMI terkait dana CSR dan ketimpangan sekolah negeri, di mana puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPRD Kota Makassar di Ruang Paripurna DPRD Makassar Jalan Letjen Hertasnin Rabu kemarin. RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan sehari sebelum terkait transparansi dan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa HMI meminta DPRD Makassar mendorong keterbukaan pemerintah kota terkait pengelolaan dana CSR ini, khususnya yang menyentuh sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Erik Horas, mengatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurut Erik, DPRD akan segera memfasilitasi rapat kerja bersama dinas terkait dengan tetap melibatkan HMI dalam proses pembahasan. Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan bantuan CSR ini benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain soal transportasi, CSR DPRD Kota Makassar juga menyoroti persoalan ketimpangan jumlah sekolah negeri di Kota Makassar.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
3: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan. Wow.
4: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
5: Oh no.
2: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
6: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi, masih kami kutip dari tim laporan berita yang diturunkan oleh reporter RRI Makassar, di mana Dinas Kesehatan Kota Makassar menilai terjadi peningkatan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Makassar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari banyaknya laporan yang masuk di aplikasi Lontra Plus terkait temuan ODGJ di beberapa kecamatan. Dikatakan meski angkanya tidak signifikan, namun keberadaan ODGJ ini cukup meresahkan sehingga ia berharap kolaborasi semua pihak untuk menangani kasus ini, baik dinas sosial, pihak rumah sakit jiwa, baik rumah sakit Sayang Rakyat maupun rumah sakit umum daerah Dadi, maupun camat dan Satpol PP selaku pengamanan. Sementara itu, Kepala Bidan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar, Muhammad Zuhur, menyebutkan saat ini tempat penampungan dinas sosial sudah melebihi kapasitas sebab tidak hanya diisi oleh ODGJ, tetapi juga ada lansia, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Ditambahkan rumah sakit yang melayani orang gila di Makassar hanya ada dua, yaitu Rumah Sakit Sayang Rakyat dan Rumah Sakit Dadi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sahabat Berdaya, kembali kami hadirkan informasi masih tentang seputaran berita yang dihadirkan oleh reporter RRI Makassar, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penurunan inflasi hingga 2,5%, 2,5 di bawah rata-rata nasional. Saat ini hari besar keagamaan nasional, di mana daerah yang tentunya ekonomi pembangunannya itu Andi Darmawan Bintang, Setda Provinsi Sulsel, menjelaskan beberapa asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Andi Darmawan Bintang, Setda Provinsi Sulsel, menjelaskan beberapa catatan rapat guna mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha. Selain harga, juga terdapat cuaca dan transportasi. Terkait dengan daerah dengan inflasi yang tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah, sejauh ini ada 4 kabupaten kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah.

0: ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Salat budaya tradisi Arate merupakan salah satu budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang acara nikahan, khususnya di wilayah Cikoang. Tradisi ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Arate tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Said Jalaluddin Al-Aidid, sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara Beribahasa, kabar pagi obrolan santai. Beribahasa pagi hari ini kita akan membahas bagaimana budaya kolektif dalam menangani ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah sahabat budaya, berita tadi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar mengenai peningkatan laporan orang dengan gangguan jiwa di Makassar melalui aplikasi Lontra Plus ini menunjukkan bahwa isu kejiwaan bukan lagi individu atau keluarga semata. Dalam perspektif budaya, masyarakat kita memiliki tradisi gotong royong atau sipakatau saling memanusiakan. Dalam menangani ODGJ secara kolektif berarti mengembalikan martabat mereka sebagai bagian dari warga kota. Nah, sahabat budaya, budaya kolektif ini mulai dari kepekaan kita sebagai bertetangga ya, dalam lingkungan kita sekitar. Tentu ada beberapa gejala yang harus diwaspadai secara bersama terkait dengan perubahan perilaku yang drastis, misalnya menarik diri atau agresif, kemudian berbicara sendiri atau mulai berhalusinasi. Itu tanda-tanda orang yang sedang mengalami gangguan jiwa ya. Kemudian pengabaian kebersihan diri yang ekstrim, kemudian gangguan pola tidur dan kecemasan yang berlebihan. Nah tentu sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Makassar, penanganan ODGJ ini tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas sektor. Jadi bukan hanya kewajiban atau tugasnya dalam hal ini rumah sakit jiwa, tetapi penanganan ini harus dilakukan secara kolektif atau budaya gotong royong. Nah termasuk Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit dan Insya Rakyat, penanganan medis secara dan disabilitas kejiwaan. Kemudian di situ ada unsur dinas sosial, bagaimana rehabilitasi sosial dan penampungan sementara. Kemudian ada juga peran dari camat dan satpol PP, di mana keamanan dan evakuasi yang humanis di wilayah kerjanya. Kemudian masyarakat juga harus memiliki peran penting di sini, melaporkan temuan melalui kanal resmi misalnya seperti Lontra Plus. Jadi kita tanpa melakukan persekusi atau pemasungan. Kadangkala biasa orang kalau misalnya ada keluarganya yang mengalami ODGJ itu biasanya dilakukan pemasungan ya. Nah tentu ini juga sangat hal-hal yang mungkin secara kemanusiaan itu tidak sesuai lah ya, istilahnya tidak sipakatau atau sipakalabi. Nah kemudian saat ini fasilitas juga penampungan seringkali melebihi kapasitas over capacity. Oleh karena itu peran budaya kolektif ini sangat krusial dengan cara bagaimana menghapus stigma ODGJ. Bukan hanya ODGJ itu bukan orang gila yang harus dijauhi, tapi melainkan warga yang sedang sakit dan butuh dukungan. Kemudian membantu ODGJ yang sudah stabil untuk kembali diterima di lingkungan RT atau RW tanpa diskriminasi. Nah tentu sahabat budaya, di pagi hari ini saya ingin mengajak komentarnya sahabat budaya, bagaimana di tempat tak, apakah ada peningkatan ODGJ di tempat tak atau bagaimana. Dan biasanya kalau ada orang yang misalnya mengalami gangguan jiwa, biasanya apa yang dilakukan oleh sahabat budaya nih ketika misalnya menemui hal-hal seperti itu, atau mungkin ada pengalaman-pengalamannya sahabat budaya, punya sanak keluarga ataupun teman atau teman dekat, sahabat atau apalah ya, sepupu dan segala macamnya itu mengalami ODGJ, dan biasanya apa langkah-langkah yang biasa dilakukan. Nah kalau saya dulu punya pengalaman juga, ada keluarga di kampung itu mengalami ODGJ, ya, solusinya saya bujuk-bujuk untuk bawa ke Makassar, kemudian masukkan dalam rumah sakit jiwa. Nah jangan dibiarkan, karena biasa ada juga yang membiarkan, tidak ada upaya untuk pengembalian atau pemulihan menangani ODGJ ini sendiri, karena sebenarnya itu dia harus dilakukan secara kolektif ya. Nah langkah budaya kolektif yang bisa kita lakukan sebagai warga misalnya di daerah tersebut, misalnya di Makassar kah, atau di tempat tinggal Anda sahabat budaya, itu ketika menemukan ODGJ itu harus kipeduli. Jangan acu jika melihat warga yang menunjukkan gejala gangguan jiwa. Kemudian langkah yang kedua bisa kita lakukan yaitu dengan melapor. Gunakan aplikasi atau hubungan pihak kelurahan atau ke kecamatan untuk sesegera mungkin ditangani. Kemudian lindungi dengan cara apa? Cegah tindakan kekerasan atau olok-olok terhadap ODGJ di ruang publik. Karena kadangkala
biasanya ODGJ itu melakukan aksi yang brutal ketika misalnya dia juga ada olok-olok ataupun pembulian ya terhadap orang tersebut di ruang publik. Nah, ini juga harus dicegah. Kemudian dengan cara mendukung, dukung itu berikan dukungan moral bagi keluarga yang anggotanya mengalami gangguan jiwa agar mereka tidak merasa sendirian. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus memiliki budaya kolektif untuk menangani ODGJ ya, tidak hanya sendiri-sendiri ada pihak keluarga saja ataupun hanya sekedar dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Jadi memang di sini punya peran penting bersama untuk bagaimana saling menemani dalam hal proses penyembuhan atau pemulihan. Nah, sahabat budaya silakan yang mau bergabung di 0811 400 9250. Tentu ODGJ itu biasa banyak penyebabnya ya. Nah, kira-kira apa biasa penyebabnya? Tentu tergantung dengan kondisinya biasanya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang kita saksikan di lingkungan kita. Biasanya ada orang terkena gangguan jiwa karena mungkin ada beban yang sangat berat. Ada beban psikologi, ada beban pikiran, atau mungkin hal-hal yang di luar kemampuan dari dirinya itu sendiri. Baik, kami tunggu komentar tak semua di 0811 400 9250. Kita kasih dulu kelong sebagai pembuka kebersamaan kita di Kabar Pagi, obrolan santai.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai Baribasa. Tadi sudah kayaknya tadi beberapa hal yang sudah kami sampaikan terkait dengan budaya kolektif ya dalam menangani ODGJ. Nah, tentu sahabat budaya, kita tentu harus menyentuh akar lokal budaya Makassar dan strategis praktis agar masyarakat tidak hanya sekedar tahu tapi juga harus bergerak. Nah, tentu dalam budaya Bugis Makassar, penanganan ODGJ ini dapat dilandasi dengan tiga pilar utama, yaitu ada yang disebut dengan sipakatau, memanusiakan ODGJ. Mereka bukanlah objek yang mengganggu, melainkan manusia yang hak-hak dasarnya, kemudian makanan, pakaian, kesehatan harus tetap terpenuhi. Kemudian pilar yang kedua yaitu sipakainge, saling mengingatkan jika ada keluarga yang mulai menunjukkan gejala gangguan jiwa, lingkungan sekitar harus berani mengingatkan untuk segera mencari bantuan medis ke puskesmas, bukan disembunyikan karena adanya rasa malu atau stigma. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga ini yang penting adalah sipakalebi, saling menghargai proses kesembuhan mereka dan tidak memberi label negatif saat mereka kembali ke masyarakat. Nah, itu ketika tiga pilar ini kita amalkan dalam menangani ODGJ, tentu akan memberikan penanganan yang lebih baik. Nah, kemudian memutus rantai stigma, penting juga ini, karena penyakit jiwa itu bukanlah aib. Karena salah satu hambatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu ketika ada keluarga yang terkena gangguan jiwa, itu ada rasa malu keluarga. Nah, maka budaya kolektif ini harus mampu mengubah cara pandang ini, karena gangguan jiwa itu adalah medis. Jadi kita harus menyampaikan ke keluarga bahwa gangguan jiwa itu bukanlah penyakit aib, bukan aib lah ya, tapi memang penyakit medis, di mana mengedukasi masyarakat bahwa ODGJ itu mengalami gangguan kimiawi di otak. Sama halnya dengan orang terkena diabetes, mengalami gangguan insulin. Nah, begitupun juga dengan ODGJ ini. Jadi ODGJ ini adalah bukanlah aib, tapi memang ada gangguan kimia di otaknya. Nah, kemudian yang sering juga biasa dilakukan orang-orang biasanya itu memasung ya, pemasungan. Jadi kita harus menstop pemasungan. Jadi budaya kolektif secara tegas harus menolak tindakan pasung. Karena pemasungan itu adalah bentuk kemunduran budaya dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian edukasi rumah ibadah, di mana menggunakan mimbar masjid atau gereja untuk menyebarkan pesan bahwa membantu penyembuhan ODGJ itu adalah bentuk nyata dari iman. Nah, seperti itu sahabat budaya. Nah, kalau di Makassar tentunya di era modern saat sekarang ini, budaya kolektif di Makassar diperkuat dengan adanya teknologi. Ada laporan cepat namanya di aplikasi Lontra Plus, bukan hanya alat pendataan tetapi alat solidaritas. Dengan melapor, kita sedang menyelamatkan nyawa dan keterlibatan kota. Jadi saat ini sahabat budaya, kami juga sampaikan bahwa di Kota Makassar itu sudah ada aplikasi Lontra. Jadi aplikasi Lontra itu adalah aplikasi Lontra yang tentunya segala hal-hal pengaduan bisa kita masukkan di sana. Kemudian adanya aplikasi ini juga ada transparansi, masyarakat bisa memantau bahwa laporan mereka ditindaklanjuti atau kolaborasi antar instansi, dinkes, dinsos, dan aparat keamanan. Nah, silakan sahabat budaya yang mau bergabung berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, yaitu penanganan orang dengan gangguan jiwa. Nah, mungkin sahabat budaya punya pengalaman, ada mungkin ada keluarga yang pernah dilakukan seperti ini, atau mungkin pernah juga ada sedikit gangguan mental ya. Nah, perlu juga kita sharing di sini bagaimana cara mengatasi ya, karena banyak juga. Ada tetangga saya juga dulu di daerah Sudiang, itu awalnya begitu ya, dia tidak memperdulikan dirinya, bicara sendiri, tetapi dengan adanya kerja keras dari keluarga, dibantu dengan masyarakat, sering bahu-membahu untuk memulihkan kembali, ini akhirnya sekarang sudah sembuh. Nah, ini menarik sekali. Jadi memang harus ada kebersamaan dalam menangani kasus ODGJ ini sendiri. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mari kita.
1: Senang sekali saya belajar ini. Bagaimana kabar Teh?
0: Alhamdulillah, kabar baik ini.
1: Masih ya, sama.
0: Iya.
1: Udara mendung tetapi tidak semendung hatiku.
0: Waduh.
1: Saya itu kalau bicara kuliah mini HP ku sudah 28 detik.
0: Iya.
1: Jadi saya perlu 5 menit saja.
0: Iya.
1: Kita sharing tentang hal-hal yang kita diskusikan pada pagi hari ini.
0: Iya.
1: Dengan santai.
0: Betul. Sambil ngopi-ngopi di.
1: Jadi kalau menurut saya bahwa setiap penyakit itu ada dua pendekatan.
0: Iya.
1: Iya. Pertama, medis itu sendiri melalui disiplin ilmu terhadap jenis-jenis penyakit yang dialami. Yang kedua, tentu ada dorongan kejiwaan atau psikolog dari sekelilingnya, itu juga membantu. Tetapi dalam kasus tertentu, saya pernah jumpai karena ini, apa namanya, menderita itu karena sangat berbahaya kepada orang lain, sehingga dilakukan usaha-usaha preventif. Ya, seperti tadi dikatakan dipasung, dikurung, itu kasus tertentu. Ya, karena pertimbangan, oh ini kalau agak bebas bisa mencederai orang lain. Itu pernah saya jumpai dengan teman kita, tetangga.
0: Cuma
1: itu
0: biasa,
1: bisa kita paham.
0: Cuma
1: tetapi di samping itu tentu dengan petunjuk dokter, tentu ada terapi-terapi yang berjenjang atau berproses sehingga tadi hal-hal yang mungkin bisa membahayakan bisa diturunkan.
0: Ya,
1: samping tadi tentu lingkungan keluarga, tetangga ikut mensupport. Itulah tadi maksudnya mengingatkan, menghargai dan siapa kata tahu. Itulah. Jadi kita amalkan sifat-sifat yang meluhur tadi, mengingatkan siapa kata tahu dan seterusnya. Itulah nilai-nilai. Jadi kita tidak boleh merasa risih dengan menjumpai hal-hal seperti itu, tapi ikut mendukung baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan kita. Itulah hal yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi memang ini penyakit jiwa sering terjadi. Di sisi lain tentu dokter ahli yang menangani, dia melihat akar permasalahan sehingga timbul hal-hal seperti itu. Mungkin karena bawaan, lingkungan dan seterusnya. Ini dokter secara medis mengetahui hal itu. Ya, saya kira demikian karena sudah 3 menit.
0: Buru-buru kamu.
1: Sudah 3 menit ini. Jadi kamu pahamannya mungkin juga Pak Ambo bisa tanya saya supaya bisa berkembang sedikit 2 menit. Misalnya apa itu.
0: Tapi biasanya kalau ada gak pernah kita lihat orang yang sudah lama ODGJ tapi sembuh begitu, itu ada gak kita pernah lihat
1: prosesnya? Iya, tentu namanya juga pengobatan itu kan memang biasa juga dicoba. Iya, karena menentukan penyakit terhadap beberapa pasien itu kan berbeda-beda jenisnya. Tapi kalau sudah ditangani dokter ahli, oh itu sekiranya sudah serius tentu tuh. Tapi tentu waktunya ada yang cepat, ada yang lambat. Bagaimana hari ini? Ya kita sabar dengan diringin doa.
0: Itu karena tadi
1: penyakit sini.
0: Tadi yang doa juga penting itu kan.
1: Biasa juga. Ini, apa yang saya pahami, penyakit itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada obatnya. Begitu. Tidak ada penyakit yang diturunkan di bumi ini dan tidak ada obatnya. Tetapi tentu kita usah. Sedikit saya nyempret lagi 1 menit. Bagaimana hebatnya itu di zaman Nabi dulu.
0: Tidak
1: usah sebut namanya. Ahli penyakit pada waktu itu ditambahnya. Tapi dia diberi semacam apa namanya kelebihan. Bisa menyembuhkan orang buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Saya kira demikian, 5 menit ini. Saya mohon maaf, Di. Mungkin bila tidak cocok, ini namanya juga tukar pikiran. Dan saya senang sekali bisa memulai acara ini. 5 menit sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit lagi. Terima kasih dari Pak Marzuki di Telkomas berkaitan dengan bagaimana cara-cara tadi penanganan itu tadi. Nah, memang sahabat budaya menghadapi masalah terkait dengan ODGJ ini memang butuh pendekatan-pendekatan persuasif. Jadi kadang ada orang juga biasa dengan cara agresif ya, tapi kita harus tetap menggunakan sistem pendekatan persuasif, menggunakan bahasa-bahasa yang santun, kemudian menghindari nada tinggi atau gerakan yang mengancam seperti mengepung atau apalah ya. Tapi memang itu tadi risikonya, kalau memang sudah membawa apa namanya ya, membahayakan nyawa orang lain, tentu kita sudah harus memanggil pihak-pihak yang lebih profesional dalam menangani begitu, misalnya dari pihak Satpol PP ataupun dari pihak kepolisian untuk penanganan pengamanannya ya. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Yeah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, beri bahasa. Beri bahasa.
2: Terima kasih.
0: Iya. Yeah. Yeah. Jadi kita bicara terkait dengan ODGJ yang semakin meningkat berdasarkan laporan masyarakat ini di aplikasi Lontra di Kota Makassar meningkat ODGJ-nya.
2: Ya itu masuk kategori penyakit jiwa itu barangkali di.
0: Iya, penyakit jiwa. Jadi ya, banyak
2: begini.
0: Banyak biasa orang menganggap
2: ini. Saya pernah alami itu.
0: Iya, iya.
2: Saya punya orang tua.
0: Iya.
2: Ohir saya.
0: Iya.
2: Itu meninggal 93.
0: Iya.
2: Iya. Meninggal 93. Itu saya kena penyakit stres berat itu 94.
0: Iya. Yeah.
2: Hmm. Kenapa bisa terjadi? Kan kita ini anak manja ya.
0: Iya.
2: Yeah. Saya sudah ASN waktu itu. Tahun 84 saya mulai di ASN. Hmm. Terus itu kan saya punya gaji, punya jaminan beras.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi itu tidak pernah saya bawa ke rumah. Hmm. Orang tua saya kan mampu, artinya bisa menghidupi saya sekeluarga, termasuk anak istri dan pak ibu saudara. Nah, beliau meninggal tahun 93, terus saya kena 94. Iya, itu stres, karena itu stres berat, karena semua beban itu dalam rumah tangga. Dari ohir saya itu otomatis pindah ke saya.
0: Hmm,
2: ya itu berat sekali.
0: Iya.
2: Apalagi itu.
0: Iya.
2: Apalagi kita PNS itu kalau baru terangkat kan, ya, ya bukan pace tapi pas-pasan.
0: Pas-pasan.
2: Iya. Nah, padahal kita ini Pak Joko tahu. Ya itu tidak bisa kita lakukan lagi itu, sehingga saya stres. Hmm. Jadi itu penyakit jiwa itu awalnya dari stres berat.
0: Iya.
2: Jadi itu waktu saya kena begitu, Rambo.
0: Yeah.
2: Itu pertama tidak bisa makan.
0: Yeah.
2: Karena tegang terus. Mm. Tidur juga seperti itu.
0: Yeah. Nggak mau.
2: Jadi ini, bahkan ini. Waktu itu, yeah, kantor saja itu naik motor harus dibonceng, diantar oleh anak-anak saya.
0: Mm. Yeah.
2: Itu. Nah, akhirnya sebelah mata ini kalau begini, tapi kita kan sebagai umat beragama, ada yang kuasa selain daripada manusia. Saya banyak konsultasi dengan ustaz-ustaz, karena saya juga dekat di masjid sebagai pengurus remaja masjid waktu itu di Masjid Haimasi Makassar dalam Petarani. Jadi asalnya di Limpo dari situ. Saya banyak ketemu dengan ustaz itu, saya konsultasi di situ. Baru saya itu baca Quranku kurang baik. Ya, sehingga maklum anak muda ini apa gitu. Jarang jadi karena ya mengingat Allah masih kurang. Jadi banyak konsultasi dengan ustaz atau orang-orang yang tahu agama. Itu menyarankan kita ini sering baca Al-Quran, kemudian zikir, istighfar, kemudian banyak sholat. Nah, itu berat juga kan, tidak bisa spontan itu. Kita langsung apa yang diarahkan oleh ustaz kita itu laksanakan. Apalagi kita ini pengetahuan agama dangkal. Kita jalani terus itu sampai berpuluh-puluh tahun. Itu saya, apa namanya, saya derita itu penyakit. Jadi saya kurus karena makan kurang. Tidur juga tidak enak. Kemudian perasaan juga tidak enak.
0: Yeah.
2: Jadi singkat waktu tahun 2016 ada anak-anak, alhamdulillah dia mengajak saya ke Tanah Suci. Jadi saya bilang garing anak.
0: Yeah.
2: Dia bawa saya ke Ustaz di Ru'ya di sana.
0: Iya, iya.
2: Terus saya juga berusaha untuk ke dokter. Jadi saya ke dokter. Ke dokter Plamo. Itu dokter perempuan hebat itu. Kalau tidak salah beliau dari Sopi. Dokter, mudah-mudahan beliau dengar. Dokter Wery ya.
0: Iya.
2: Itu dibilang kenapa ke Limpo? Saya bilang saya mau umroh ini dokter. Cuma penyakitku ini saya tidak bisa barangkali kalau seperti ini terus. Saya kontrol di situ. Jawab.
0: Yeah.
2: Nah, terus dia coba saya kasih obat. Dia bilang tidak bisa ketidur di Limpo. Saya bilang ya Pak, tak bisa. Makan juga seperti itu. Pokoknya tidak, perasaan sudah tidak enak. Dia menikuti anak karena tahu pengurus betah. Alhamdulillah. Misalnya. Dia kasih beliau kasih saya obat, saya coba. Dia bilang 3 hari, ya 1 minggu datang kemari kalau. Akhirnya ada perubahan, cuma obatnya itu terasa keras sekali. Jadi datang hari minggu depan, saya masuk lagi ketemu beliau. Apa ke? Karena apa? Itu ada perubahan, bisa makan dan bisa tidur sedikit, tapi kayaknya kalau terlalu keras, dia bilang oke. Okay. Ya kurangi dosisnya mungkin atau bagaimana dokter itu kehebatannya.
0: Yeah.
2: Akhirnya berubah. Saya bisa makan, bisa tidur, bisa sholat. Sholat dengan baik. Yeah. Alhamdulillah. Akhirnya saya jadi berangkat. Berangkat, Kak Pambo, alhamdulillah baik juga sampai pulang. Tidak ada penyakit. Nah, terus saya ingat semua itu... nasihatnya dokter Pak Ustaz. Saya masuk ke zikir itu. Iya, dan istighfar. Saya amalkan saya amalkan itu istighfar, kemudian salawat kepada Rasulullah dan la ilaha illallah. Itu saya 3 itu. Saya hantam itu 300 maghrib, 300 subuh. Nah, itu di luar daripada itu saya terapkan juga seperti itu. Ya itu hasilnya sekarang alhamdulillah. Jadi kita punya penyakit itu memang dari Allah. Dan itu cobaan, yakin bahwa itu cobaan. Karena itu menurut riwayat Rasulullah yang pernah saya dengar bahwa beliau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada sahabatnya bahwa penyakit itu ya saudara-saudaraku semua itu rahmat. Rahmat. Ya rahman jo kalau dalam bahasa daerah kita ini pangamasiang ya.
0: Pangamasiang.
2: Rahmat pangamasiang. Akhirnya sahabat itu tadi akhirnya sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Kalau begitu ya Rasul, saya mau sakit. Dia bilang tidak bisa. Karena itu orang sakit itu pilihan.
0: Pilihan
2: dari Allah. Tidak sembarang orang dikasih penyakit. Ya, jadi kita itu orang sakit sebenarnya.
0: Orang kalau pilihan.
2: Kita harus kuat. Orang kuat itu. Jadi saya kira itu saja. Jadi kita harus konsultasi di dokter kalau sakit-sakit begitu, Ki. Kemudian perbanyak juga pendekatan agama. Termasuk zikir, salat, tapu-tapu, dan sebagainya.
0: Betul.
2: Insya Allah sembuh, Ki. Saya keras, Ki. Kalau saya tidak begitu, tidak ada, Mak.
0: Berapa tahun prosesnya?
2: Jadi saya kira itu, Andiku, Pambo, Tabe. Terima kasih, sukses, sehat, Ki, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dede Limpo tadi, luar biasa dia cerita tentang pengalaman pribadinya bagaimana keluar dari gangguan kejiwaan itu ya, termasuk tadi itu karena beratnya beban pikiran sehingga mempengaruhi gangguan jiwa kita. Silakan yang lain di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, mari basa.
3: Dari Basa Miambo.
0: Dari Bu Nursia.
3: Iya, betul.
0: Baik, kita cerita tentang ini ODGJ dengan gangguan jiwa. Mungkin Bu Nursia juga pernah mengalami, ataukah mungkin ada keluarga yang mengalami beban pikiran yang terlalu berat sehingga biasa mengarah ke sini penyakit ini.
3: Anu, sebenarnya Mama dulu pernah.
0: Oh Mama, iya. Bagaimana dulu proses penyembuhannya dulu atau bagaimana?
3: Itu Mama dulu.
0: Iya. Yeah.
3: Mungkin karena banyak sekali
0: anak-anak.
3: Tidak, anaknya cuma 4.
0: Oh, 4, iya.
3: Yang hidup, cuma 4.
0: Iya.
3: 4 bersaudara. Tapi itu dulu bapak, kerjanya cuma, namanya buruh harian, betul?
0: Iya, iya.
3: Itu penghasilan tidak menentu. Jadi, ini mama juga sakit-sakitan.
0: Iya.
3: Jadi itu hari selalu dia kaget-kaget, Mbo. Selalu berdebar-debar jantungnya. Selalu ada rasa cemas di dalam hatinya. Iya. Jadi ada itu dia punya saudara. Tinggal di Sorong. Itu tiba-tiba itu tengah malam, Mbo. Bangun kira-kira jam 1 malam. Dia teriak, bangunkan bapak dengan nenek. Bangun ke semua. Itu ada di luar. Katanya tiku jemput di luar karena dia takut masuk di sini. Karena banyak tentara yang halangi. Dia bilang begitu, betul. Dia bilang, ini kamu nih bapak, dia bilang, gimana? Dia bilang, ada di luar teriak-teriak. Dia suruh jemput dirinya karena takut masuk, karena banyak tentara halangi masuk di rumah. Jadi, tidak. Dia bilang begitu, bapak, tidak, tidur rumah kok. Dia bilang, tidak, ada di luar, kesian. Kira-kira begitu. Akhirnya, di situ ngambut. Kalau besoknya, tiba-tiba besoknya begitu pagi, ini bapak mau pergi kerja, dia bilangnya, ya aku pergi kerja. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, tidak, nanti ambil kuahnya, polisi. Kenapa kamu kan ambil polisi? Apa salahku? Dia bilang, tidak, jangan kau pergi. Ini kita semua nalaran juga pergi sekolah. Nalaran kita semua pergi sekolah juga. Jadi bilang, kenapa itu? Terus apa begitu? Sadar dia kayak itu. Bilang, iya sadar dia ini. Jangan kau pergi. Dan begitu. Jadi akhirnya di situ mutuh. Hari-hari begitu. Kalau malam kita kumpul, enak perasaannya. Tapi kalau besoknya begitu, tidak ada orang yang kan ada yang pergi sekolah, ada yang pergi kerja. Selalu nak datang itu tempat sekolah, selalu nak datang itu tempat kerjanya bapak. Kalau tak bilang itu bapak kerja ke sana. Katanya, oh ada je kok. Di sekolah je kok semua nak. Dia pulang pengen hati-hati karena begitu jambo.
0: Tapi jadi sampai
3: banyak di bawah jadi di rumah sakit saraf
0: sempat jiwa, sempat dibawa ke rumah sakit tadi
3: pernah kata kayaknya tapi
0: iya.
3: Tidak tinggal jadi situ
0: dia obat berjalan
3: obat
0: berjalan namanya
3: karena dia bilang ini mau jadi di senangkan dia punya ini karena banyak sekali dia punya pikiran.
0: Lama sekali, berapa tahun begitu biasanya?
3: Lama
0: juga, Di.
3: Tapi gas itu, dulu itu mama sembuh tak. 1-2 bulan, bulan berikutnya kabur lagi. Gitu, gak sembuh total mama, nah meninggal kesian. Jadi itu penyakit lama dia, anu juga, dia dia alam itu udah punya an penyakit itu bu, lama dia ya dan atukuni dia punya penyakit itu. Jadi mungkin itu mama pengaruh
0: beban
3: pikiran atau pengaruh sakit hati kah bagaimana kayak itu mama itu. Sehingga ada begitu. Jadi hanya itu jambo ini Pak Umar mau nambil.
0: Mau nambil Ali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya ceritakan juga ini penyakit buta. Kita tahu itu bukan penyakit mulai berhenti datang. Ini lebih stres lagi. Kata lagunya mana? Stres. Itu buta tu sakit naturalnya terada. Tidak ada gairah hidup lagi. Bayangkan ini umur kamu masih kekuatannya tak? Bisa kemana-mana, bisa lari, bisa olahraga macam-macam.
0: Tapi
4: bisa juga bekerja kerja keras apa? Karena namanya masih muda tak?
0: Bagaimana caranya dulu Pak Umar supaya memanage itu pikiran supaya tidak sampai terkala mengalami gangguan jiwa? Tuh kan itu juga kalau orang street berat-berat gitu biasa mengarah ke gangguan jiwa tak? Ngeganggu jiwa atau jengke sehingga mengalami perubahan sikap lah. Tapi tidak terlalu lama di kita prosesnya bisa menerima.
4: Tidak. Saya selalu apa namanya mendengar nasihat.
0: Nasihat.
4: Saya selalu mendengar nasihat. Ingat ceramah-ceramah agama apa? Akhirnya saya berpikir sebelah saya ini syukur-syukur kalau saya masih bisa jalan, masih bisa pakai tongkat toh. Tapi saya pikir daripada teman ku yang menyelumput tidak bisa kemana-mana toh. Lari ke situ saya pikiranku. Akhirnya saya dengar juga ceramah-ceramah agama toh.
0: Berarti diisi dengan pikiran-pikiran sehat itu di pokoknya hal-hal positif diambil hikmahnya.
4: Iya betul.
0: Selalu ki melihat juga oh masih ada orang yang lebih dari.
4: Iya begitu memang saya. Agama kita memang begitu betul. Selalu melihat ke bawah. Yang melihat ke atas. Bisa juga melihat ke atas kalau mampu. Oke, Mbak, begitu jumpa ya.
0: Sepanjang lagi kalau hujan tadi. Apalagi kalau hujan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jojo tanda bilang Pak Umar. Yang melihat ke atas kalau apalagi kalau hujan itu. Nah, masuk ya air hujan mata tak nanti. Baik, silakan ya masih ingin bergabung sahabat budaya. Kami masih tunggu di 0811-400-9250 ya. Jadi banyak bercerita tentang kisah tadi ini teman-teman sahabat budaya kita. Jadi tentu itu kisah-kisah seperti itu tadi sangat menginspirasi kita. Jadi memang butuh kebersamaan dalam penanganan gangguan jiwa ini ya. Kalau kita memang merasa ada sedikit lain-lain perasaan tadi jiwa tak, ya tidak ada perlu malu. Pokoknya kita harus sampaikan juga ke keluarga masalah-masalah beban hidup tak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dari bahasa.
0: Dari bahasa toh Jemi.
5: Apa ini gangguan jiwa?
0: Iya.
5: Nak kami kapan?
0: Kenapa bisa?
5: Selalu kan dibilang itu, dari ngapa kok ketawa terus? Kalau orang gila.
0: Iya, itu dia harus saling menghargai itu artinya enggak boleh.
5: Kalau saya
0: ada orang begitu, iya.
5: Apa ya? Saya mungkin manusia paling cuek.
0: Iya.
5: Nggak pernah, tapi ada satu kali tuh Mbok, namanya mungkin itu depresi mungkin Mbok. Saya tuh dari anak-anak sampai gadis sampai remaja banyak di masalah juga terutama masalah cinta.
0: Nah itu juga
5: tapi enggak sampai gila, tapi sempat juga ada namanya dilewati tidak bisa tidur Mbok. Apakah namanya yang enggak tidur semalaman?
0: Iya, frustasi.
5: Sempat mengalami frustasi. Seminggu kayak begitu. Akhirnya sadar sendiri. Tapi yang dalam rumah tangga ini yang buat saya betul-betul putus asa itu waktu kakak bapaknya Haipa Mbok. 2023 itu Mei. Dia kena stroke tiba-tiba Mbok.
0: Itu juga berat.
5: Anakku masih butuh, kecil.
0: Iya, butuh kesabaran.
5: Iya. Ya, di situ saya gimana di antara percaya dengan tidak. Tiba-tiba waktu masuk di UGD di situ waktu malam itu Mbok, saya cuman bisa menangis terus pikiran enggak karu-karuan ya Mbok. Di situ memang butuh teman, butuh saudara, keluarga. Teman-teman, alhamdulillah banyak yang telpon beri semangat, terutama keluarga. dan teman-teman di komunitas banyak yang itu. Terus pagi besoknya gitu dipindahkan ke adiknya lagi UGD yang banyak tunjuk alat-alatnya itu, Mbok. Kayak ruang isolasi dia cuma berdua dalam ruangan sih itu. Di situ lagi saya pikirkan itu anak, Mbok. Di situ saya bilang bagaimana ke depannya ini dengan kondisi bapaknya yang begini. Tapi namanya juga kita manusia, banyak banyak keluarga, banyak dukungan teman-teman yang datang memberi semangat. Akhirnya hari kedua itu betul-betul plong ya, Mbok, enggak ada nih pikiran-pikiran negatif. Yang ada menatap ke depan dan berdoa sambil berharap ada mujizat dari Allah. Dan alhamdulillah bapaknya Haifa itu cuman bulan 5, bulan 6, 7, bulan 7 dia sudah bisa jalan pelan-pelan, Bang, Mbok. Hadir di acara kawinannya adiknya. Sampai lama-lama bisa bawa motor kembali dan sampai sekarang, Mbok. Dengan doa dan usaha, bantuan teman-teman, terutama saya enggak bisa lupa juga itu, terus terang Bapak Limpo, Ibu Hawania, mereka itu istrinya Bapak Limpo, mereka itu adalah teman-teman yang bagaimana dia memberikan dukungan dengan nasihat-nasihatnya, terutama Bapak Limpo itu dia betul-betul menempatkan diri sebagai orang tua di situ, karena saya terusan kan sudah yatim piatu, jadi rasanya itu kayak bagaimana orang-orang yang kita tidak ada hubungan darah, tapi nasihatnya itu betul-betul membuat kita menjadi kuat, terutama istrinya Bapak Limpo itu dan teman saya itu spesial Ibu Hawania yang memberikan dukungan pada saat itu. Jadi memang kita itu manusia, Mbok, tidak bisa kita terlepas dari orang lain.
0: Nah, itulah tadi budaya kolektif dibilang.
5: Kalau kita punya masalah, masalah apapun yang membuat pikiran kita menjadi kusut kayak benang itu, memang butuh kita teman bicara. Walaupun sebenarnya kita itu untuk diri tak dulu sendiri, Mbok. Kita diam dulu tuh, diam merenung. Kita berpikir dulu, baru kita buka hati nih dan pikiran menerima saran dan masukannya teman-teman, keluarga. Enak nih, tapi kalau kita menutup diri, Mbok, enggak mau berkomunikasi seperti yang Mbok tadi bilang. Enggak mau berbagi, bisa jadi pengroto jengke. Apalagi kalau enggak ibadah gitu, kurang-kurang ibadah, tak mau semakin masuk itu setan membisikkan hal-hal yang tidak bagus. Itu aja saya, Mbok. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi bermasalah banyak-banyak komunikasi, jangan kik menutup diri, berbagi kik, bangun kik sholat tahajud, insya Allah ada solusinya.
0: Insya Allah.
5: Kepala Mbok. Mbok nakannya makin justas.
0: Nggak, itu kan pengalaman tuh, pengalaman yang diceritakan sehingga menginspirasi ke orang lain. Nah, itu yang kita butuhkan.
5: Banyak teman-teman itu Mbok bilang, minum apa itu bapaknya Ipo sampai bisa setuju. Saya bilang mungkin dia termotivasi sendiri mau sehat, mau sembuh, karena banyak yang diserang begitu, walaupun cuma stroke ringan tapi hatinya memang yang tidak mau sembuh. Lama ini prosesnya. Jadi kalau sakit-sakit kita lawan ki. Sakit apapun itu, sakit kantong lebih-lebih lawan.
0: Kanker, kantong kering.
5: Iya, kalau sakit kantong itu kami nang sakit jadi lawan memang toh ada gitu. Sepanjang masih ada di kantong, ada gitu nanti yang isi.
0: Selama masih menghadap ke atas di kantong,
5: kan ada gitu isinya nanti, kecuali dijahit nih atau bolong nih. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia, luar biasa. Cerita-cerita teman sahabat budaya ini sangat menginspirasi ya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang barangkali selama ini merasa diri punya beban pikiran yang berat, kalau memang tidak mampu diri sendiri mengendalikan, kita cari teman yang terbaik untuk kita cerita berbagi. Karena memang gangguan jiwa itu bukan hanya sekedar bilang penyakit langsung tiba-tiba muncul, tetapi ada penyebabnya. Nah, sebelum kita lanjut sahabat budaya, saya minta maaf dulu karena sudah jam 8, kita hadirkan dulu kabar Napro 4. Sahabat budaya, Mapasikarawa merupakan salah satu proses dalam pernikahan adat Bugis yang dilakukan setelah akad nikah sebagai simbol pertemuan pertama pasangan pengantin dalam status sah sebagai suami istri. Proses ini diawali dengan mempelai pria mengetuk pintu kamar pengantin sebagai bentuk permohonan izin untuk masuk menemui istrinya. Setelah itu dilakukan sentuhan pertama yang penuh makna, dimulai dari pundak sebagai lambang kesetaraan dan menjalani rumah tangga. Lalu ke bagian ubun-ubun, dada dan perut, mengandung doa dan harapan agar keharmonisan. Dan selanjutnya mempelai dipakaikan sarung yang telah dijahit sebagai simbol keterkaitan dan keutuhan dalam kehidupan pernikahan. Rangkaian proses ini kemudian ditutup dengan kegiatan sungkeman kepada kedua orang tua atau orang yang dituakan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.
6: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui